Salihun. Max poder. Chial o Salihun. Cha al runa sabesin. Chka ayal aruchit ekrul. Rosh narisil itzachi chabil. Chka un runa shkana. Rok ahoy sununkil utkabli shmetzev. O shmetzev Salihun chokrela ahun kapal. Max poder. O Salihun. Sash puchbalat ik chanchenak tohtikib ankyokat.